0: maga. Lagu maga. Ini apa pun orang kanda bulan dulu maga. Apa pun orang kanda bulan dulu maga. Boleh, boleh.
1: Ayo, ini yang kembali. Ah, bapak.